wahul abilai dan kunek ucap mulanya carok meko tu carok nakatok mengutal turedo bunyi wakta neret ucubo berpukuh kumin dama gerfuf lukai inanyan angin cisuf ya putuari hai kuna baisawa kon kompinat ndol naksai.